Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Fabo Balm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget deh buat di jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Fabo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles. Fresh Care Fabo Balm, terapi with style. Ngajakin Sobat RDI pagi ini ya, kalau misalnya memang pagi ini lagi ngerasa kurang mood ya, coba cocok ya, cocok banget bikin status WhatsAppnya Sobat RDI ya. Bisa kalau misalnya memang ada kata-kata, misalnya kata-kata hari ini dong, Dai. Oke, kata-kata hari ini ya, di mana ada kelebihan, di sana ada kembalian. Seperti biasa lah, kalau Kang Dagang begitulah ya. Pagi-pagi udah berkomunikasi soalnya sama tukang tahu aci Tegal.

Aziz pagi ini setiap paginya dicolek, disenggol, disapa sama Ratu Keong Racun di sini. Nyapa para keong darat, keong sawah, keong rawa yang udah ikutan hadir di 0815-1468-9995. Dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

selamat pagi. Ada Suprianto Bojong Meruyung Rabu, semangat. Salam aja buat kakaknya ya. Waalaikumsalam juga buat Bang Arto di Pademangan Jakarta Utara. Salam sehat buat semuanya. Rudi Gugundina Bocapus Bogor. Salam buat Mama Intan Tiani Loang Gintung, Paman Wida, Kang Kometi Rama, Kang Abidani, Kang Naim, Kang Julai, Gugun Kang Tangkil, Bagas Mayasa, Kang Diki Chandra yang lagi ngopi hitam. Buat kalianya hatur nuhun aja ya. Mas Jojo Lontot Kelapa 2 Tangerang hadir untuk Modai Lopez Cantiku. Salam sehat aja dan tetap semangat.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Track This, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Selamat pagi yang udah nonton live TikTok @dailopels___ Ada Yuli, selamat pagi di Bogor ya. Terus ada Yahya, pagi juga buat Jako ya. Selamat pagi juga buat Tubagus Yasir Arafat. Selamat pagi juga buat Masto. Terima kasih yang udah nonton. Dan pagi ini juga pengen kasih informasi buat kalian ya. Ini pengen kasih informasi dari inews.id yang memang memberitahukan dari Mendagri ya. Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian juga membuka peluang menerbitkan aturan setingkat menteri untuk mengatur penggunaan sonoreg. Jadi aturan ini nantinya termasuk mengatur batas desibel atau tingkat suara speaker yang diperbolehkan. Karena aturan ini perlu dikaji karena penggunaan sound horek dengan tingkat suara tertentu itu bisa mengganggu kesehatan. Setuju gak kalian? Setuju banget. Orang rumah-rumah aja kayak kaca-kacanya rusak gitu kan, buat apa? Belum lagi kayak gendang telinga, ya Allah. Jadi kalau sound horek ini, kalau kata Pak Tito, perlu dilakukan rapat ya dengan lintas instansi termasuk Kementerian Kesehatan, kemudian dari Komdigi misalnya Polri gitu ya. Dan menurut beliau ini rapat lintas instansi diperlukan untuk menentukan batasan penggunaan pengeras suara terutama tingkat desibel yang masih diperbolehkan. Jadi beliau ini berpandangan penggunaan pengeras suara dengan tingkat desibel tertentu yang bisa mengganggu kesehatan itu harus dilarang. Ya, jadi makanya kayak apa namanya desibel suara yang boleh ada tuh kayak untuk loudspeaker dan lain-lain gitu kan ya. Jadi ada batas ketentuannya tuh sobat RDI tingkatannya. Kalau misalnya terlalu kenceng juga kan gendang telinga juga kita gendang telinga kita juga terganggu ya. Ini nanti bisa dibuat katanya lewat undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Jadi kalau belum ada ya mungkin bisa setingkat menteri juga ya. Karena bisa membuat sesuatu aturan gitu ya. Karena Pak Tito juga ini masih mempelajari aturan yang paling tepat untuk mengatur persoalan sound horeg ini karena belum ada aturan yang secara spesifik mengatur batas desibel yang bisa mengganggu kesehatan. Seperti itu sobat RDI. Tapi kalau misalnya memang ada sound horeg festivalnya itu dilakukan kan biasanya kayak di gurun-gurun gitu ya, ladang yang amat sangat luas, tidak mengganggu aktivitas warga juga, tidak merusak rumah-rumah warga meskipun memang lewatnya juga ngerusakin gapura gitu ya. Nah itu ya, oleh itu sih gak apa-apa kalau misalnya ada festivalnya. Cuma kalau misalnya memang sengaja yang ada hajatan undang sound horeg tapi kayak merugikan tetangga-tetangga yang lainnya juga dengan merusak fasilitas yang ada, kalau menurut aku sih no.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RD.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Yaraku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Yuk, pagi ini Sobat RDI lanjutnya apa lagi buat yang udah ikutan gabung ya? Lewat live TikToknya @daylopez_underscore_underscore. Terus yang udah ikutan gabung juga di 0815 1468 9995, dan yang udah gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

lagi ya. Ada lagi Vina Mulviana. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam ya. Pengen nyapa juga buat yang hadir, Abang Doni. Ada Santri Selengean juga ya.

Dari tadi gue nyari blabber Ronaldo. Yang tadi Ronaldo ya. Hai Dendi, selamat pagi. Benar ada lowongan penyiarkah? Enggak ada. Udah dulu ya, nanti kita bakal lanjut lagi nyapa kalian.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarap Kuy. Dan abis dengerin kisinan Sobat RDI, kita mau ngucapin terima kasih dulu ya. Ini dari Mas Do tadi lagunya. Kita mau ngucapin terima kasih buat yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih buat Fresh Care Vapor Balm. Ini inovasi dari baru, inovasi terbaru dari Fresh Care. Kan begitu kan, salah-salah ngomong kan. Inovasi terbaru dari Fresh Care namanya Fresh Care Vapor Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil yang praktis yang menyerupai earphone. Earphone TWS. Bukan earphone Hakim. Ya. Gede kalau earphone Hakim. Fresh Care Vapor Balm ini praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk. Mau bilang batuk angin lagi, tinggal oles aja hangatnya Fresh Care Vapor Balm di dada, di punggung dan leher kamu, itu langsung banget kerasa hangat dan segarnya ya. Dan bisa juga hidung tersumbat tuh langsung aja dihirup kesegaran dari aroma Fresh Care Vapor Balmnya, dan bisa ngereset mood kamu juga. Tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapor Balm ini ada dua pilihan aroma. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga yang aroma sakura. Aromanya floral yang clean, powdery, gak bikin enak, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapor Balm ini ada gantungannya. Jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget kan buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapor Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapor Balm, terapi with style. Yuk, pagi ini Sobat RDI, ucapin terima kasih buat Fresh Care Vapor Balm. Karena besok kita ketemu lagi sama Fresh Care Vapor Balm yang udah nemenin 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 setiap harinya. Sekarang kita nyapa lagi buat kalian yang udah ikutan gabung.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: Hey yo, DJ mau kucurt nih bos.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian ATR BPN, komentar Purbaya setelah tidak menjadi Menteri Keuangan hingga keluhan Gubernur Maluku Utara mengenai lahan untuk petani. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 16 September 2026. Berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontangkoin Manurung, dan Kantah Tangerang Tardi dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek. Lembaga anti rasuah ini menyebut bahwa OTT ini terkait dengan kasus proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya. Dalam operasi tersebut, KPK menahan 17 orang termasuk Ketua DPP Partai Golkar Fahad Arafik dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto serta menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dan falas yang dibungkus di dalam kardus, koper, dan box. Berikutnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyerahkan keberlanjutan optimisme ekonomi kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang menggantikannya. Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam acara serah terima jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia di kantor Kementerian Keuangan kemarin. Saat ditanya, Purbaya mengaku lebih bahagia setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia mengatakan kini bisa tidur lebih tenang setelah melewati hari terakhirnya sebagai Menteri Keuangan. Purbaya juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah memperkirakan kemungkinan dicopot dari jabatan Menteri Keuangan terkait beberapa kebijakan yang diambilnya. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengadu ke DPR karena merasa menjadi korban harapan palsu Kementerian ATR BPN yang dipimpin Nusron Wahid selama 1 tahun. Sebab belum ada kepastian dari kementerian terkait redistribusi dan sertifikasi lahan untuk petani di wilayahnya, meski proses pengusulan telah berjalan selama sekitar 1 tahun. Keluhan itu disampaikan Shirley saat menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPR dan sejumlah gubernur di gedung DPR, Senayan, yang membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam gugus tugas reforma agraria dan lahan sawah dilindungi. Shirley menyebut, dari 36.200 hektar potensi tanah objek reforma agraria di Malut, sekitar 16.000 hektar diantaranya telah diverifikasi dan dinyatakan clear. Namun, lahan tersebut hingga kini belum bisa dibagikan kepada petani. Harga minyak dunia naik pada perdagangan Selasa kemarin, di tengah kekhawatiran gangguan pasokan setelah serangan terhadap infrastruktur energi Arab Saudi membuat jaringan pipa minyak Timur Barat terputus. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 1,24 dolar Amerika Serikat atau 1,18% menjadi 106,93 dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, kekhawatiran terhadap pasokan minyak global meningkat setelah kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman kembali melancarkan serangan ke Arab Saudi pada Senin lalu. Analis pasar utama KCM Trade, Tim Waterer, bahkan mengatakan para pedagang minyak kini memperhitungkan setiap serangan baru atau kerusakan infrastruktur sebagai tambahan risiko terhadap pasokan. Selanjutnya, Thailand tengah menghadapi persoalan serius akibat penyebaran ikan nila dagu hitam atau black chin tilapia. Spesies ikan invasif asal Afrika itu dinilai merusak ekosistem perairan dan mengancam mata pencarian masyarakat. Masalah ini bahkan mendorong pengadilan Thailand mengeluarkan perintah agar pemerintah mempercepat upaya pemberantasan ikan tersebut dari perairan negara. Ancaman black chin tilapia tidak lagi terbatas di satu wilayah. Pada pertengahan September 2026, keberadaan ikan invasif tersebut telah dilaporkan di 21 provinsi di Thailand. Penyebaran yang semakin luas menjadi persoalan karena ikan tersebut merupakan spesies invasif yang dapat mengganggu ekosistem perairan setempat. Ikan ini dikhawatirkan menguasai sumber daya di habitatnya dan mengganggu keberadaan spesies ikan lokal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar 25 merek beras fortifikasi palsu. Sejatinya, beras fortifikasi merupakan beras yang seharusnya mengandung tambahan gizi, karena diperuntukkan untuk kelompok rentan seperti anak stunting, ibu menyusui, hingga balita. Oleh karena itu, beras fortifikasi menjadi salah satu target subsidi pemerintah. Namun ternyata, dari 27 merek beras yang diklaim berfortifikasi, 25 merek justru tak memenuhi standar. Di sisi lain, beras-beras fortifikasi tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi. Merek-merek beras fortifikasi palsu akan ditarik dari pasaran dan dicabut izin edarnya. Selain itu, pemerintah juga akan mengambil langkah hukum bagi produsen yang memang terbukti melakukan tindakan pidana penipuan dari beras fortifikasi ini. Berita terakhir, sistem operasi terbaru iPhone, yakni iOS 27 versi final, akhirnya resmi tersedia di Indonesia. Sebagai informasi, iOS 27 telah diperkenalkan Apple pada ajang tahunan developer WWDC 2026 pada 8 Juni lalu. Setelah diperkenalkan, Apple merilis iOS 27 versi beta terlebih dahulu sebelum akhirnya mengeluarkan versi final dari sistem operasi ini. Beberapa peningkatan fitur dalam update kali ini adalah kehadiran Siri AI yang ditenagai Apple Intelligence, fitur Child Safety yang lebih mumpuni, serta peningkatan performa sistem operasi lainnya. Untuk device yang bisa diinstal OS ini sendiri, mulai dari seri iPhone 11 ke atas dan seri SE 2 dan 3. Perubahan yang cepat menuntut pengamatan yang cermat dari diri kita. Pantau terus kabar-kabar terkini hanya dari sumber yang terpercaya dan terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Angkan, panggil-panggil ngeri ida pekane Pak Nia.
3: Ah, mulah Mbak Kenyi. Milim torah biuni. Mai haruan mai.
2: Angka aneh bae. Lah si Maida penani japa anget mau lontah Baida apa napa jadi si Mora hak baru nih ke Pak
3: minyak oles Bokasi.
2: Oh semain sawah solah ida pek nani ja an mai lele peneda mau kau nani ja nih Pak. Mula jati warga minyak oles Bokasi niki paut cie pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tetumbas lek selapu apa Otik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0 baluk seke 246 70

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Assalamualaikum Pak Jeng.
2: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
1: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
2: Emang kenapa?
1: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
2: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Radio Lombok masih bersama Hana, warga Mandalika. Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Fathul Bari mengatakan pembangunan Batalion Tempur atau YONTP TNI AD di Kecamatan Praia Barat bertujuan memperkuat keamanan dan ketahanan pangan yang merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto bersama pimpinan Kodim 1620 dan pemerintah daerah telah melakukan peninjauan lapangan langsung ke lokasi pembangunan di Dusun Keling atau di wilayah perbatasan Desa Mangkung dengan Desa Selung Belana, Kecamatan Praia Barat. Hal ini juga diungkapkan oleh Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari kepada wartawan kemarin. Lahan yang disiapkan yakni untuk pembangunan batalion ini mencapai 54 hektar. Pihak mengatakan di lahan 54 hektar tersebut direncanakan akan dibangun sejumlah sarana dan prasarana pendukung, di antaranya markas komando, barak prajurit, fasilitas latihan, serta sarana produksi dalam mendukung ketahanan pangan. Ia mengatakan pembangunan batalion tersebut direncanakan mulai 2027 dengan jumlah personil yang ditempatkan mencapai 1.000 personil TNI, sedangkan untuk anggaran pembangunan batalion tersebut berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung pembangunan batalion tersebut dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88
1: FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Hey bro.
3: Eh kamu John, abis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo, dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika, Desa Wisata Hijau Bile Bante, Kecamatan Pringgerat, Kabupaten Lombok Tengah, berhasil meraih juara satu pada penjaringan desa berprestasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Muniarti di Lombok Tengah kemarin mengatakan Desa Bile Bante ditetapkan sebagai desa terbaik di NTB setelah memperoleh nilai 93,83. Capaian tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 100.3.3.1320 tahun 2026 tentang juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Warga, prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama bersama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan seluruh warga Desa Bile Bante. Dia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Desa Bile Bante, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Ia mengatakan sejumlah indikator menjadi fokus penilaian, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, keunggulan bidang kewilayahan dan kemasyarakatan, pengembangan potensi desa, inovasi desa yang selaras dengan tema, serta rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan lomba. Penilaian lapangan telah dilaksanakan pada 2 Juli 2026 dan tim penilai meninjau secara langsung tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, inovasi, potensi unggulan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Hasil penilaian menempatkan Desa Bile Bante di posisi pertama dengan nilai 93,83. Sementara itu, Desa Semong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, meraih juara 2 dengan nilai 73,23. Prestasi ini menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan setelah lomba berakhir. Sebagai juara satu tingkat provinsi NTB, Desa Bile Bante selanjutnya akan mewakili Nusa Tenggara Barat pada penjaringan desa berprestasi di tingkat regional tahun 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung tahun ini dan akan dilakukan oleh tim penilai dari pemerintah pusat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu punya yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Praia. Warga Mandalika, jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Sigit Arya Dinata bin Sudirman, alamat semula di Dusun Mertak Baru, Desa Lajut, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 8 September 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rita Salamah binti Komariah sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Saharudin Eskom. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok. Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
5: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: Radio Lombok. Warga Mandalika, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki warga negara asing atau WNA asal Cina bernama Li Xinhua, 47 tahun dalam kondisi selamat yang terpleset di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Warga Mandalika, seperti keterangan Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi di Mataram kemarin, pada Selasa pukul 4.47 WITA, tim SAR gabungan bersama korban tiba di pos TNGR Senaru. Korban langsung dievakuasi menuju Nusa Medika Klinik Sembalun guna mendapatkan penanganan medis lanjutan. Korban sebelumnya dilaporkan mengalami kecelakaan akibat terpleset di jalur pendakian Senaru Batu Ceper, Gunung Rinjani pada Senin 14 September sekitar pukul 8.00 WITA. Insiden tersebut menyebabkan korban mengalami benturan keras di kepala hingga jatuh pingsan. Kantor SAR Mataram menerima laporan darurat terkait insiden tersebut dari perwakilan IMHC dan menindaklanjuti informasi tersebut, kantor SAR Mataram langsung mengerahkan tim rescue dari unit siaga SAR Sembalun. Guna mempercepat proses penyelamatan, personil tambahan dari kantor SAR Mataram dan unit siaga SAR Bangsal turut diberangkatkan ke lokasi kejadian. Ia mengatakan dalam pelaksanaannya, tim rescue dilengkapi dengan alut atau alat utama SAR yang memadai, meliputi peralatan mountaineering, peralatan evakuasi medis, kendaraan operasional, dan peralatan pendukung lainnya. Keberhasilan operasi SAR ini tidak lepas dari sinergi unsur SAR gabungan yang terdiri dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Unit SAR Lombok Timur, IMHC, Nusa Medika Klinik Sembalun, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, serta para dokter dan pemandu atau guide pendakian setempat. Berkat kerjasama yang solid antar unsur di lapangan, sekitar pukul 20.15 WITA, tim rescue berhasil menjangkau korban. Evakuasi selanjutnya dilakukan secara estafet dari tim yang sebelumnya melakukan penanganan menuju pos TNGR Senaru. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
2: Mandalika Budaya Lombok. Mandalika Budaya Lombok. Mandalika Budaya Lombok.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian ATR BPN, komentar Purbaya setelah tidak menjadi Menteri Keuangan hingga keluhan Gubernur Maluku Utara mengenai lahan untuk petani. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 16 September 2026. Berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontangkoin Manurung, dan Kantah Tangerang Tardi dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek. Lembaga anti rasuah ini menyebut bahwa OTT ini terkait dengan kasus proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya. Dalam operasi tersebut, KPK menahan 17 orang termasuk Ketua DPP Partai Golkar Fahad Arafik dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto serta menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dan falas yang dibungkus di dalam kardus, koper, dan box. Berikutnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyerahkan keberlanjutan optimisme ekonomi kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang menggantikannya. Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam acara serah terima jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia di kantor Kementerian Keuangan kemarin. Saat ditanya, Purbaya mengaku lebih bahagia setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia mengatakan kini bisa tidur lebih tenang setelah melewati hari terakhirnya sebagai Menteri Keuangan. Purbaya juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah memperkirakan kemungkinan dicopot dari jabatan Menteri Keuangan terkait beberapa kebijakan yang diambilnya. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengadu ke DPR karena merasa menjadi korban harapan palsu Kementerian ATR BPN yang dipimpin Nusron Wahid selama 1 tahun. Sebab belum ada kepastian dari kementerian terkait redistribusi dan sertifikasi lahan untuk petani di wilayahnya, meski proses pengusulan telah berjalan selama sekitar 1 tahun. Keluhan itu disampaikan Shirley saat menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPR dan sejumlah gubernur di gedung DPR, Senayan, yang membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam gugus tugas reforma agraria dan lahan sawah dilindungi. Shirley menyebut, dari 36.200 hektar potensi tanah objek reforma agraria di Malut, sekitar 16.000 hektar diantaranya telah diverifikasi dan dinyatakan clear. Namun, lahan tersebut hingga kini belum bisa dibagikan kepada petani. Harga minyak dunia naik pada perdagangan Selasa kemarin, di tengah kekhawatiran gangguan pasokan setelah serangan terhadap infrastruktur energi Arab Saudi membuat jaringan pipa minyak Timur Barat terputus. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 1,24 dolar Amerika Serikat atau 1,18% menjadi 106,93 dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, kekhawatiran terhadap pasokan minyak global meningkat setelah kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman kembali melancarkan serangan ke Arab Saudi pada Senin lalu. Analis pasar utama KCM Trade, Tim Waterer, bahkan mengatakan para pedagang minyak kini memperhitungkan setiap serangan baru atau kerusakan infrastruktur sebagai tambahan risiko terhadap pasokan. Selanjutnya, Thailand tengah menghadapi persoalan serius akibat penyebaran ikan nila dagu hitam atau black chin tilapia. Spesies ikan invasif asal Afrika itu dinilai merusak ekosistem perairan dan mengancam mata pencarian masyarakat. Masalah ini bahkan mendorong pengadilan Thailand mengeluarkan perintah agar pemerintah mempercepat upaya pemberantasan ikan tersebut dari perairan negara. Ancaman black chin tilapia tidak lagi terbatas di satu wilayah. Pada pertengahan September 2026, keberadaan ikan invasif tersebut telah dilaporkan di 21 provinsi di Thailand. Penyebaran yang semakin luas menjadi persoalan karena ikan tersebut merupakan spesies invasif yang dapat mengganggu ekosistem perairan setempat. Ikan ini dikhawatirkan menguasai sumber daya di habitatnya dan mengganggu keberadaan spesies ikan lokal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar 25 merek beras fortifikasi palsu. Sejatinya, beras fortifikasi merupakan beras yang seharusnya mengandung tambahan gizi, karena diperuntukkan untuk kelompok rentan seperti anak stunting, ibu menyusui, hingga balita. Oleh karena itu, beras fortifikasi menjadi salah satu target subsidi pemerintah. Namun ternyata, dari 27 merek beras yang diklaim berfortifikasi, 25 merek justru tak memenuhi standar. Di sisi lain, beras-beras fortifikasi tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi. Merek-merek beras fortifikasi palsu akan ditarik dari pasaran dan dicabut izin edarnya. Selain itu, pemerintah juga akan mengambil langkah hukum bagi produsen yang memang terbukti melakukan tindakan pidana penipuan dari beras fortifikasi ini. Berita terakhir, sistem operasi terbaru iPhone, yakni iOS 27 versi final, akhirnya resmi tersedia di Indonesia. Sebagai informasi, iOS 27 telah diperkenalkan Apple pada ajang tahunan developer WWDC 2026 pada 8 Juni lalu. Setelah diperkenalkan, Apple merilis iOS 27 versi beta terlebih dahulu sebelum akhirnya mengeluarkan versi final dari sistem operasi ini. Beberapa peningkatan fitur dalam update kali ini adalah kehadiran Siri AI yang ditenagai Apple Intelligence, fitur Child Safety yang lebih mumpuni, serta peningkatan performa sistem operasi lainnya. Untuk device yang bisa diinstal OS ini sendiri, mulai dari seri iPhone 11 ke atas dan seri SE 2 dan 3. Perubahan yang cepat menuntut pengamatan yang cermat dari diri kita. Pantau terus kabar-kabar terkini hanya dari sumber yang terpercaya dan terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan hai, ketemu Ana kembali wargi untuk hari ini. Seperti biasa, kalau udah ada incunnya Bollywood, saatnya di Pesona Mandalika untuk hari ini wargi ya.
1: Yeay!

Hari ini kita hadirkan nanti informasi berbagai macam kebiasaan yang bisa membuat stroke lebih cepat datang ya, atau kebiasaan yang membuat risiko stroke ada dan hadir ya. Nanti kita hadirkan informasi lengkapnya warga di Pesona Mandalika untuk hari ini. Kemudian dari Bollywood juga tetap kita hadirkan informasinya dan

0: romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa Om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kalau hal ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun teman kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

ya, beberapa kebiasaan yang bisa berisiko menyebabkan stroke warga. Tapi kita klik dulu ya, stroke itu apaan sih sebenarnya warga ya? Kalau di sekitaran desa kampung kita ada yang menderita stroke, biasanya yang kita tahu warga mereka jadi tidak bisa jalan atau bahkan tidak bisa berbicara warga ya. Nah, stroke sendiri adalah kondisi medis yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu atau berkurang sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Hal ini dapat disebabkan oleh misalnya penyumbatan pembuluh darah di otak sehingga aliran darah ke otak terhenti. Ini yang pertama, istilahnya iskemik ya. Kemudian ada istilah hemorhagik, pecahnya pembuluh darah di otak sehingga darah keluar dan merusak jaringan otak. Kemudian gejala stroke ini dapat meliputi seperti lemah atau paralisis pada wajah, lengan atau kaki, kemudian kesulitan berbicara atau memahami bahasa, kesulitan melihat atau kehilangan penglihatan, dizziness atau kehilangan keseimbangan, dan juga mengalami sakit kepala hebat. Nah, stroke sendiri adalah kondisi darurat medis yang memerlukan penanganan segera, dan jika warga atau seseorang yang warga kenal mengalami gejala stroke ini, segeralah untuk menghubungi layanan darurat atau segera ke fasilitas kesehatan terdekat warga ya. Nah, apa saja nih penyebab atau beberapa hal yang bisa jadi sering kita lakukan dan jadi kebiasaan warga ya, penyebab datangnya stroke lebih awal warga. Yang pertama misalnya adalah pola makan yang berantakan. Aduh, berantakan ya. Udah makannya banyak yang mengandung minyak-minyak ya, dan pokoknya berantakan. Ini yang pertama ya, kebiasaan yang membuat risiko stroke. Pola makan berantakan, kemudian darah tinggi diabaikan, gak diobatin-obatin ya, atau gak dikontrol atau gak dicek-cek nih warga. Darah tinggi yang diabaikan, kemudian diabetes ya, kemudian kurang gerak, mager, malas olahraga, ini juga termasuk warga. Kemudian kurang tidur, atau ini penyebab paling sering warga, hati-hati yang sering begadang ya, tanpa mengganti waktu tidur Anda ya. Kurang tidur atau begadang, ini menjadi penyebab paling sering warga. Kemudian bisa juga karena stres berat ya, atau karena merokok atau perokok berat, dan juga bisa juga karena kolesterol tinggi warga. Nah, itu dia warga ya, kebiasaan yang bisa berisiko membuat stroke. Kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika dari Tips Sehat Dokter Herbal untuk hari ini, semoga bermanfaat.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM. Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Wargi melengkapi informasi di Pesona Mandalika untuk hari ini. Kita ke Bollywood, Wargi. Kali ini kabar terbaru datang dari King Khan Bollywood atau Badshahnya India ya. Siapa lagi kalau bukan Shah Rukh Khan ya. Nah Wargi, antusiasme penggemar kian memuncak seiring kabar terbaru soal film terbaru Shah Rukh Wargi, yakni The King. Film ambisius yang mempertemukan Shah Rukh Khan, Abhishek Bachchan, dan Deepika Padukone. Menurut sumber industri, film tersebut ditargetkan tayang pada momen Natal 2026 nanti, berarti di penghujung tahun ya, menjadikannya salah satu rilis terbesar di akhir tahun. Meski detail resmi masih dirahasiakan, tim produksi dikabarkan akan segera mengumumkan jadwal rilis resmi film tersebut dalam waktu dekat ini. King disebut-sebut sebagai proyek berskala besar dengan nilai produksi tinggi yang diharapkan mampu mengulang daya tarik box office khas film-film bintang Bollywood papan atas. Sementara itu, para penggemar diminta bersabar ya, menantikan konfirmasi lebih lanjut termasuk informasi terkait alur cerita, jadwal syuting, dan materi promosi perdana. Jika rencana berjalan sesuai target, Natal 2026 tampaknya akan menjadi panggung besar bagi kembalinya Shah Rukh Khan dalam proyek yang sangat dinantikan ini. Dan ini juga adalah layar lebar pertama untuk anaknya Shah Rukh, yakni Suhana Khan. Kita tunggu saja Wargi ya, di rilisnya film The King nanti bersama Shah Rukh Wargi ya, mempertemukannya dengan Abhishek Bachchan, juga ada Deepika Padukone. Kita tunggu saja ya. Dan informasi ini kami kutip dari laman Pesona Bollywood.

0: warga, akhirnya sampai di sini ya Pesona Mandalika untuk gelaran hari ini. Terima kasih sudah bareng-bareng Hana di sini, dan kita lanjut lain waktu ya untuk Pesona Mandalika. Mucap maafkan DJ kalau ada salah kata warga. Hana pamit undur. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rok di? Oh my god, main tu undi kabhi taki class hai.
2: Acha acha, bolo bolo biar he. Mau cantik ala karisma kabur. Acha. Mau ganteng ala sarukan. Acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Dengar he, dengar he.
3: Pesona
4: Mandalika.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

informasi dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Siang hari ini warga kembali kami update dulu informasi untuk Anda dari antaranews.com. Warga Mandalika, jumlah korban meninggal akibat bencana tanah longsor di Nepal Utara kini mencapai 1.396 orang. Menurut laporan China Central Television atau CCTV dengan mengutip otoritas Nepal pada Selasa, sebelumnya jumlah korban tewas dalam bencana tersebut dilaporkan sebanyak 1.367 orang. Seorang perempuan di Nepal dilaporkan selamat setelah terjebak selama 10 hari di bawah reruntuhan. Menurut Kathmandu Post pada Sabtu 5 September yang mengutip kepolisian bersenjata Nepal, perempuan berusia 64 tahun itu diselamatkan dari lantai teratas sebuah bangunan 4 lantai yang tertimbun reruntuhan di Betrawati Nuwakot 10 hari setelah banjir melanda. Dia ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dievakuasi dengan menggunakan helikopter ke sebuah pangkalan militer Nepal untuk mendapatkan perawatan medis. Banjir bandang melanda wilayah utara Nepal pada Rabu pagi 26 Agustus setelah aliran air deras menyapu masuk ke sungai Botekoshi. Banjir tersebut terjadi setelah gletser mengalami penyusutan yang kemudian memicu tanah longsor. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika, Desa Wisata Hijau Bile Bante, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah, berhasil meraih juara satu pada penjaringan desa berprestasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Muniarti di Lombok Tengah kemarin mengatakan, Desa Bile Bante ditetapkan sebagai desa terbaik di NTB setelah memperoleh nilai 93,83. Capaian tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 100.3.3.1320 tahun 2026 tentang juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 warga. Prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama bersama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, kelompok masyarakat dan seluruh warga desa Bile Bante. Dia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Desa Bile Bante, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Ia mengatakan sejumlah indikator menjadi fokus penilaian meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, keunggulan bidang kewilayahan dan kemasyarakatan, pengembangan potensi desa, inovasi desa yang selaras dengan tema, serta rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan lomba. Penilaian lapangan telah dilaksanakan pada 2 Juli 2026 dan tim penilai meninjau secara langsung tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, inovasi, potensi unggulan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Hasil penilaian menempatkan Desa Bile Bante di posisi pertama dengan nilai 93,83. Sementara itu, Desa Semong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, meraih juara dua dengan nilai 73,23. Prestasi ini menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan setelah lomba berakhir. Sebagai juara satu tingkat provinsi NTB, Desa Bile Bante selanjutnya akan mewakili Nusa Tenggara Barat pada penjaringan desa berprestasi di tingkat regional tahun 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung tahun ini dan akan dilakukan oleh tim penilai dari pemerintah pusat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai.
4: Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Dimana aja kalian bisa dengerin radio gitu, gak bosan. Gak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi. Lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar gak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio Lombok. Radio

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil 11 saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini alias Laz untuk diperiksa di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini warga Mandalika diungkapkan juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta kemarin. Budi mengatakan para saksi tersebut terdiri atas Direktur Operasional PT Air Minum Giri Menang atau Persiroda atau AMGM, Dadi Rahman, pegawai PT AMGM berinisial ESA, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, lalu Rudi Iskandar, ajudan Bupati Lombok Barat berinisial SFA, serta AA dan LR, selaku aparatur sipil negara pada Sekretariat Daerah Lombok Barat. Kemudian ada RIB selaku ibu rumah tangga, Didi selaku ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Barat, pegawai Harper Premier Nagoya Batam, pegawai Seraton Surabaya Hotel and Towers, serta pegawai Four Points by Seraton Surabaya. Sebelumnya KPK pada Senin 14 September memeriksa seorang pegawai PT Mekonel Sistem Instrumen berinisial MN sebagai saksi kasus tersebut. Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Lalu Ahmad Zaini pada 20 Juli 2026. Sehari kemudian KPK menetapkan Lalu Ahmad Zaini dan Direktur Utama PT AMGM Sudirman sebagai tersangka dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. KPK juga menetapkan keduanya bersama Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Lalu Ahmad Zaini menerima uang hingga 12,4 miliar rupiah dari praktik korupsi. Uang tersebut diduga terdiri atas 10,8 miliar rupiah berasal dari konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta 1,6 miliar rupiah dalam bentuk suap setelah PT Mekonel Sistem Instrumen memenangkan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM.
1: Mandalika Radio.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering adain quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Atinga yo. Kumbim sosogati karua mari. Kamaina. Sim katelem gamawa haro kasolaham ruem. Apa-apa sim ka wih mule kereng. Wah, paut menjenengati karua meto.
1: Jari mende menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya. Namule bongo mule kabera. Ampok kena bongo iya kereng samu kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon, kali-sekali kabaram kereng cap lontar ade menaon.
0: Mule jati sarong cap lontar eto. Nukereng sakuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya. Lamon dia beli kereng. Enget-enget sarung cap lontar. Engetar, tar, tar. Toaran cap lontar.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Andy,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah dan jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotik atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bursa Dedeng-Dengkuya.
4: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di Mandalika sore Dendang Goyang Mandalika. Untuk hari ini Rabu 16 September 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Gila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai Dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kukuyak.

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Gor.

Pilihan satu ini dari miliknya Nurati Roy dengan Kisi Situm Piar Karo ya. Yang pastinya intinya lagunya ini membawa pada ini ya, pada apa sih namanya, warga Mandalika, membawa kita pada suasana penuh perasaan ya, tentang bagaimana rasanya ketika seseorang hadir dan memberikan warna tersendiri dalam perjalanan hidup kita ya. Baik, lagunya untuk warga Mandalika yang senang dengar lagu-lagu Bollywood dan Dendeng Goyang Mandalika hadir dengan lagu dangdut dan juga Bollywood warga ya, menemani sore ini. Kita masih ada beberapa menit lagi, kita hadirkan lagu-lagu dangdut warga setelah Bollywood, dan yang satu ini dari miliknya Revina Alvin.

Mandalika tajamnya karang dari Revina Alvira, dan kita hadirkan informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Lombok Tengah perkuat koordinasi antisipasi kekeringan lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan pada musim kemarau terhadap pertanian di daerah setempat. Saat ini cuaca telah memasuki puncak musim kemarau dan kondisi ini berdampak pada kondisi tanaman pertanian di Lombok Tengah. Menurut PLT Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Zainal Arifin di Lombok Tengah pada Rabu, ia mengatakan untuk mengantisipasi dampak musim kekeringan ini, pihaknya telah bersurat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Lombok Tengah dan BWS untuk meminta tambahan distribusi air irigasi sehingga tanaman petani berupa jagung khususnya tidak terdampak. Berdasarkan data sementara, luas tanaman jagung pada musim tanam ketiga ini mencapai 3.000 hektar yang tersebar di Kecamatan Jonggat, Pringkerate. Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau ini diprediksi cukup panjang tahun ini, sehingga pihaknya tetap intens melakukan pengawasan kondisi tanaman para petani yang membutuhkan air. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Baik, warga Mandalika Nasar mengakhiri kebersamaan kita untuk Dendang Goyang Mandalika, dan kita lanjut Mandalika Sore sesaat lagi, ketemu di Zona Kalau Muda Mandalika.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo, tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

88 PS Mandalika FM Radio Lombok, lanjut warga untuk Mandalika Sore sesi zona kalau muda Mandalika. Orel siap menemani warga kembali ditemani lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
0: Nah diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Alma Rindu dari Meletip warga Mandalika ya. Ini buat warga Mandalika yang sedang rindu sama seseorang atau rindu kampung halaman, karena kali aja lagi di tanah rantauan gitu kan. Rindu memang gak selalu harus disampaikan dengan kata-kata yang panjang ya. Kadang cukup dengan sebuah salam, sebuah kabar, atau sekedar mengingat momen-momen indah yang pernah dilewati bersama ya. Nah, jadi buat warga Mandalika yang sore ini mungkin sedang merindukan seseorang, semoga rasa rindu itu menjadi energi positif ya, untuk tetap semangat menjalani hari ini. Dan jangan lupa juga untuk kirim salam rindu untuk keluarga, sahabat, ataupun orang-orang yang sedang jauh di sana melalui 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga ya. Bisa lewat lagu atau bisa langsung melalui jalur telepon, SMS atau WhatsApp Mandalika di 081 757 0768 4.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 8-8

0: Oke, baik warga Mandalika, balik lagi, lanjut lagi Mandalika sore setelah tadi sempat mati lampu ya sayang ya. Dan masih di Mandalika sore, zona kalau muda Mandalika warga masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi TR up to date ya. Jadi pastikan tetap setia di sini saja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Baru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
2: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
3: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
4: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
1: Ari Irham.
5: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
4: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om. Berhenti!
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
1: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
5: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
1: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Yaudah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga

membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 0877 4251 0724.

bersama Dewa 19 yang satu ini warga dengan lagunya Roman Picisan di Mandalika Sore Zona Kolom Muda Mandalika. Baik warga, kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Disnakara telusuri informasi ABK asal Mataram korban kapal Virgo. Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah menelusuri informasi terkait seorang anak buah kapal atau ABK asal Kota Mataram bernama Iputu Angga Santiana yang menjadi korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan status dan hak-hak korban sekecil apapun. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Mataram Putra Ekantara kepada sejumlah

wartawan di Mataram pada Rabu. Hal tersebut disampaikan menyikapi laporan adanya ABK asal Kota Mataram yang menjadi korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang membawa 243 orang dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu dini hari. Berdasarkan penelusuran awal, pihak Disnaker telah berkoordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry Persero di Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil komunikasi tersebut, kapal Virgo dipastikan merupakan kapal milik perusahaan swasta dan bukan armada operasional milik ASDP, sehingga informasi mengenai data para awak kapal masih terbilang terbatas. Sementara terkait dengan hak-hak pekerja seperti bantuan, santunan, asuransi ketenaga kerjaan, Disnaker akan mengkaji terlebih dahulu sesuai aturan dan dasar hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, Disnaker Kota Mataram menyatakan siap untuk mendampingi dan memfasilitasi pengurusan hak korban, baik melalui jaminan BPJS Ketenagakerjaan maupun pertanggungjawaban dari perusahaan tempat korban bekerja. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Baik warga Mandalika, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada Siroi, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Sekaligus sore pamit dari ruang dengar warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertaubat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat. Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna manit taib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus, dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan, rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama. Sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, "Wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan solat-solat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi lagi, "Wa man taba wa lam yardal khusama falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi? Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertobat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan, isi aja enggak ada kulitnya. Kira-kira dimakan enggak durian itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film, kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Yang gak pantas toh, gak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja, tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti, jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana, pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertobat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyeloncong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina? Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zahirnya sudah oke, menurut adat oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasan takhalqi fa hasin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya, karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur, artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan. tobat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wazunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata, ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. Di kadang-kadang ngelihat nunduk istighfar, melotot lagi, istighfar lagi.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, Nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah, sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi injlimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizku bimakna al-ata hissiyan kana au maknawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan, yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit, juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih enggak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, empat. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Dosa gue yang kemarin udah tiga keranjang, ini nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata. Bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia, dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah. sehingga timbul rasa syukurnya bahwa kalau dia sengsara masih banyak yang lebih sengsara dari dia, bahwa kalau dia miskin masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia, bahwa kalau dia menemui kesulitan masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat dia lihat ke atas. Dunia lihat yang bawah, akhirat lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan, rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya empat, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gua mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa, enggak dimikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang, makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia lihatnya ke atas. Panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, enggak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji enggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus, kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir, pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus gak ada malunya, rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Gak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu bapak anu yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia, Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Seorang ilmuwan bernama Ibnu Haizam mengembara ke berbagai pelosok negeri sambil menulis buku yang menjelaskan tentang rekayasa pengaliran Sungai Nil ke lahan pertanian di Mesir. Ketika memasuki negeri Syam, ia singgah di tempat salah seorang pejabat tinggi di wilayah itu. Mengetahui kedudukan Ibnu Haizam di kalangan ulama, pejabat itu memberi uang dalam jumlah banyak. Namun, Ibnu Haizam menolak pemberian uang itu sambil berkata, "Tuan, cukup bagiku kebutuhan hariku ini. Kelebihan dari kebutuhan makan hariku ini, jika aku pegang, berarti aku adalah bendaharawan Anda. Jika aku belanjakan, berarti aku adalah wakil Anda. Dan jika aku melakukan kedua hal ini, maka siapakah lagi yang akan menekuni ilmuku?"

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Darah lain teraus lonta guntu teke apa? Ya pereh hurim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntur teker no iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece hehehe. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba Bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah iya wah.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Yang buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 888

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah

0: This is an information.
1: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
2: Masih.
3: Kadang-kadang sih.
1: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
2: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
1: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
2: Lagi galau.
3: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
5: Pas pergi dan pulang kerja doang.
4: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
2: Lagi nyetir.
1: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
2: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
3: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
5: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
1: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
3: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh wawasannya.
5: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
2: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
1: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Nandi,
1: napi ara tua?
0: Aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wan sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM.
4: Mandalika, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 FM.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanak Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau

0: juga sangat gampang dan gratis. Cukup Pelunggu Sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng Sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital Pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
2: Gila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru,
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari, pukul 17.45 sore.
4: Di RCTI OK, channel 28.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
0: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
7: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Grand Guru, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
7: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om. Berhenti.
8: Jangan angkat Luna.
9: Dipasangin sama Marco.
10: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
11: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
0: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

Seorang ilmuwan bernama Ibnu Haizam mengembara ke berbagai pelosok negeri sambil menulis buku yang menjelaskan tentang rekayasa pengaliran Sungai Nil ke lahan pertanian di Mesir. Ketika memasuki negeri Syam, ia singgah di tempat salah seorang pejabat tinggi di wilayah itu. Mengetahui kedudukan Ibnu Haizam di kalangan ulama, pejabat itu memberi uang dalam jumlah banyak. Namun, Ibnu Haizam menolak pemberian uang itu sambil berkata, "Tuan, cukup bagiku kebutuhan hariku ini. Kelebihan dari kebutuhan makan hariku ini, jika aku pegang, berarti aku adalah bendaharawan Anda. Jika aku belanjakan, berarti aku adalah wakil Anda. Dan jika aku melakukan kedua hal ini, maka siapakah lagi yang akan menekuni ilmuku?"

0: gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indah ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026 G1. Vote di Instagram, Facebook, at Indonesian TV Awards atau aplikasi

0: RCTI Plus 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. For sekarang.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
3: Lah iya bener, kok Cenayang ya?
2: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton iNews siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
3: Kirain punya Indah ke-6.
2: Ngomong-ngomong soal iNews siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
3: Apaan tuh?
2: Nih, iNews siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
1: iNews siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026 G1, vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: ini terjadi pada
1: ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang.
1: Ada highlightnya di Breaking Goals.
2: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
3: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
2: Oh, oke deh kalau gitu.
4: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
5: 97,1 FM. Radio RDI Jakarta.

0: gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag Vote ITA 2026 G1. Vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
3: Ini terjadi pada
1: yang masih semuanya coba. Aduh, gue ketinggalan.
0: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
0: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
0: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
2: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: 97,1 FM. Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: من الله.
1: يا خرجون بقى ايوه هيا خرجون
0: ايوه خرجون خرجون
2: terjadi pada
0: ekosistem. Aduh, gue ketinggalan.
3: Hah, ketinggalan apaan?
0: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
3: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
0: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
3: Bisa dong. Gak cuma badminton, ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
0: Oh, oke deh kalau gitu.
4: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
5: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.

0: Gue ramal siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya bener, kok Cenayang ya?
2: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kira infonya Indah ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
2: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
3: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026. G1 Vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

0: Ini terjadi pada
1: ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Ini terjadi pada ekosistem
1: apa? Coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indah ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026. G1 Vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: DKI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.
1: Tolongin anakmu,
2: aku kena jampe jaran rindu, jampenya bikin pengen kecil.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afradi wal jama'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan man sadaqa fiha faza bil maqamat al fakhirah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa aminuhu 'ala 'ibadihi wa shara'ihi nahiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi budhuril hidayah. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

Sadaq Allahul Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga ia mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya milik Allah dan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat dan salam hanya untuk kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersabar dan juga bersyukur. Begitu pula semoga Allah menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah ridho kepada kita semua, insyaallah. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, alangkah indahnya di pagi hari ini kita membaca doa dengan melantunkan suratul Fatihah. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba, ya Allah, tuntunlah mereka dan jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sukses di dunia dan akhiratnya, ya Allah. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudah kiranya Kau maafkan dosa-dosanya, terima amal baiknya, dan jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di depan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan doa ini supaya tertanam pada diri sahabat atau diri umatnya. Sekaligus juga ini pembelajaran dan doa yang harus diamalkan oleh para umatnya agar mendapatkan sifat-sifat yang baik. Beliau berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Yang artinya, Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Perhatikan sobatku, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama menanamkan rasa takut kepada diri kita. Takut kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mempunyai aturan yang jelas, undang-undang yang jelas antara perbuatan dosa, maksiat dan juga kebaikan ataupun pahala. Dan kita minta sama Allah ditanamkan rasa takut kepada Allah supaya kita tidak berbuat maksiat. Rasa takut yang menghalangi kita supaya kita tidak bisa berbuat atau tidak jadi atau enggan atau tidak pernah memikirkan kemaksiatan apalagi melakukannya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini? Jadi sobatku, karakter rasa takut kita kepada Allah itu bermacam-macam, yang kesemuanya bermuara kepada kekuatan iman kita. Ada yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ketika ada godaan untuk berbuat maksiat, dia tidak sanggup menolaknya, bahkan dia melakukannya berulang kali. Nah, ini keimanan yang tidak bisa membuat dirinya menghindari dari perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak. Ya, coba kita perhatikan. Ya, mohon maaf ya, pejabat-pejabat kita mayoritas adalah muslim. Penguasa-penguasa kita pun begitu, mayoritas muslim. Sipil rakyat Indonesia pun mayoritas muslim. Tetapi kenapa kemaksiatan itu seakan-akan merajalela? Perjudian, perzinaan, minuman khamar, perkelahian, permusuhan, dan lain sebagainya. Karena keimanannya, keislamannya itu tidak bisa membuat dirinya menghindari daripada perbuatan maksiat. Dan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan itu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya berdoa seperti ini, Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu. Kan kita semua takut kepada Allah nih. Rasa takut kepadamu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menghalangi kita dari berbuat maksiat. Sobatku, ya Allah sayangi, mudah-mudahan ini sekaligus menjadi doa buat kita. Kekuatan iman Islam kita, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut kita kepada Allah jalla jalalu, itu membuat diri kita dapat menjauhkan, menghindarkan dari berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'atika ma tuballighu nabihi jannatak. Kemudian apalagi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anugerahilah kami, kata Rasulullah, dan anugerahilah kami ketaatan kepadamu, ketaatan kepadamu ya Allah, yang akan ketaatan itu yang akan menyampaikan kami kepada kecintaanmu. Ma tuballighu nabihi jannatak ay mahabbatak, kecintaan kamu kepada kami. Dan anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada kecintaanmu kepada kami. Sobatku, kalau Allah sudah cinta kepada kita, yang namanya orang cinta pasti diberikan yang terbaik. Begitu juga Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita berbuat taat kepada Allah, ketika kita berbuat baik atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan kecintaannya kepada kita. Dalam arti keridoannya kepada kita. Keridoannya kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, dunia dan akhirat kita akan berbahagia. Kita akan senang, kita akan sukses, kita akan selamat. Bahkan di akhirat nanti tidak akan pernah tersentuh dengan kesulitan, apalagi api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kenapa? Karena Allah sudah ridho. Radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasya rabbah. Allah akan ridho kepada kita semua, dan kita pun akan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, itulah ya, orang yang ridho atas ketentuan Allah, itulah orang-orang liman khasya rabbah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak." Dan dari ketaatan ini yang kami lakukan itu dapat menyampaikan kami kepada kecintaan-Mu, keridhaan-Mu kepada kami. Ya Allah, saksikanlah. Ini menjadi doa buat kami semua. Ketaatan yang selama ini kami lakukan itu mengundang turunnya keridhaan dari-Mu. Kalau Kau sudah ridho, apapun kami akan terima. Kata orang-orang sufi mengatakan, lebih baik saya masuk surga, lebih baik saya masuk neraka, ya, lebih baik saya masuk neraka dengan keriduan Allah daripada saya masuk surga tapi Allah murka. Coba camkan, ini kata-kata yang luar biasa nih. Lebih baik saya masuk ke dalam neraka tapi dengan keriduan Allah daripada saya masuk surga tapi Allah benci, tapi Allah marah sama saya. Tuh kata orang-orang sufi, Masya Allah. Kira-kira orang yang Allah ridhoi bakal masuk neraka enggak? Sekalipun masuk neraka juga enggak membakar, enggak panas. Kalah sama keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi ini hal yang tidak mungkin. Kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi ya, di awal-awal itu surah Sad ayat 38. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Yang artinya, apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Apakah kami jadikan orang-orang yang berbakti itu seperti orang-orang yang jahat? Tentu tidak. Berbeda. Itulah letak keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman, kepada orang yang berbakti, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Sobatku yang Allah sayangi, dan doa yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minal yaqini ma tuhawin bihi alaina musibatid dunya. Wa minal yaqini ma tuhawin bihi alaina musibatid dunya. Dan berilah kami keyakinan, wa minal yaqini, dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Keyakinan, apapun ombak yang menerpa kehidupan kita, kalau kita yakin itu merasa ringan. Yakin semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah tidak akan memberikan musibah, bencana, ujian, cobaan kepada kita yang sangat berat, yang seakan-akan kita tidak sanggup memikulnya, yang kita tidak sanggup menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Atau kita sering berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini relevansinya atau hubungannya kepada doa ini sangat kuat, yaitu wa minal yaqini ma tuha ta'awwinu bihi alaina musibatid dunya. Dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan doa ini bisa kita amalkan nih. Ya, saya ulangi lagi, mudah-mudahan sobat bisa menghafalnya dan juga membacanya dalam setiap sholat lima waktu. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Yang artinya, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu, dan anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada kecintaanmu, dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Sekali lagi sobatku ya, biar sobatku bisa mengingatnya. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Yang artinya, ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada keridoanmu, dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Baik sobatku ya, silakan dibaca setiap kita habis sholat. Mudah-mudahan Allah menanamkan sifat-sifat kebaikan, sifat zuhud, dan kita mendapatkan kecintaan dari manusia dan juga kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-7366. Sekali lagi, dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-7366. Atau ada yang mau berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, ini berjuang ya, atau membantu perjuangan kami, silakan. Mau datang langsung monggo, mau via transfer juga tidak apa-apa ya. Insyaallah ini jadi menjadi bekal akhirat buat kita. Insyaallah, salam perjuangan. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
1: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus, bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh, lalu bangun lagi, bilang alhamdulillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama anak-anak yang pandai bersyukur. Yuk, kita biasakan bilang alhamdulillah. Karena dengan bersyukur, Allah tambah sayang.

itu ringan di lisan tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, berilah hamba keyakinan, kesabaran, ketabahan dalam meniti keberhasilan dunia dan akhirat hamba, ya Allah. Baik sobatku, sebelum kita bacakan pertanyaan sobat-sobat, ini sebagai pengingat ya, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Dik-Dik di Serang Baru, ya, di Serang Baru, Cikarang Selatan, Bekasi. Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya bila sudah pisah ranjang dan tak komunikasi selama kurang lebih 1 tahun? Terima kasih. Maksudnya bagaimana menurut hukum Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim sobatku. Pisah ranjang itu bukan dalam arti bercerai. Bercerai adalah ucapan kata-kata yang jelas dan nyata, kata-kata cerai dari suami. Ya, kalau sudah melebihi daripada salah satu kuru,

0: Untuk ya, insya Allah bisa tiap bulan bisa minta tolong ya, sudah kita kirim ya. Terima kasih sobatku. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Saya tiap pagi mendengarkan sejuk di hati, sejuk hatiku. Apa bisa minta tolong Pak Kiai? Doakan telinga kiri saya sudah setengah bulan tak dengar. Kalau dengar ceramah subuh, telinga kanan saya dari Gunung Sindur, Gambir Expo. Nama saya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban Nas, azhibil ba'as, anta syafi la shifa'a illa shifa'uk, isfi mardo, shifa'an la yugadiru sakoman wala alaman birahmatika ya rahmar rahimin. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa dengar kembali, insyaAllah. Coba kita dengarkan selanjutnya.
1: Allahi wabarakatuh, sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ibu Warni dari Gunung Mulia. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kadang saya suka berbohong pada suami saya. Saya bilang saya punya hutang ke adik saya, terus nanti hutangnya dibayarin sama suami saya. Terus nantinya lagi tuh uangnya hasil saya bohong tuh dari suami dipakai lagi sama suami saya Pak Ustaz untuk kebutuhannya. Itu gimana Pak Ustaz? Dosa saya atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Warni ya. Biar bagaimanapun alasan dalam berdusta itu tetap tidak diperbolehkan. Tetap tidak diperbolehkan. Ya sobatku ya, dan hukumnya haram. Hukumnya haram, namanya berdusta atau berbohong. Sekalipun demikian, tetap terbuka untuk komunikasi yang baik kepada suami. Komunikasi yang baik kepada suami. Mohon maaf mas, tempo hari saya berdusta. Saya ingin punya uang sebetulnya, supaya ada simpenan, ada pegangan. Karena saya tidak enak, akhirnya saya berdusta bahwa saya punya utang sama adik. Terus terang begitu. Suami juga pasti memahami. Suami pasti memahami. Mungkin dalam perasaan suami, ya Allah, istri karena sangat punya uang pegangan akhirnya sampai berdusta, kalau gitu saya kasih. Misalnya begitu, mudah-mudahan ya. Seorang istri kalau sudah sampai berdusta minta uang kepada suami, masya Allah, itu satu kelengahan suami. Suami yang bertanggung jawab. Kalau bisa istri itu memang mempunyai ketenangan. Kalau ketenangan hati, ajak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketenangan pikiran, nah ini kasih pegang duit. Seorang istri ya, kasih pegang duit. Insya Allah itu karakter, karakter. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi sobatku, biar bagaimana dusta itu tidak diperbolehkan. Meskipun pada akhirnya suami yang menggunakan uang tersebut tetap tidak diperbolehkan. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Di hari alamat ya, sejuk di hati, alamat Desa Pasaragin, Gia Sentosa. Sudah begitu aja, tidak ada pertanyaannya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Ibu Suryati, singkat Pak Ustadz. Seorang suami kalau udah berani melakukan membuat surat cerai palsu hanya karena ingin mengusir saya dari rumah, sedangkan rumah itu hasil kerja bersama, saya kerja dari pertama nikah sampai sekarang, apa yang harus saya perbuat Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, Allah masih memanjangkan umur kita yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Sobatku, mohon maaf, saya hanya mengajak kepada kebaikan buat sobatku, ya. Jika ada di antara sobatku ada yang mau berjuang bersama kami, berjuang bersama kami, atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, kami sangat berharap besar. Kami sangat berharap besar, karena semakin banyak, masya Allah, santri yang notabene-nya adalah yatim piatu, kaum du'afa, fakir miskin, ini gratis kami didik di pesantren. Kami didik di pesantren gratis. Itu semua karena mereka tidak mampu. Ya, kami optimalkan. Tapi beban ini sangat berat buat kami kalau kami tanggung sendiri. Tapi kami yakin sobat-sobatku akan membantu perjuangan kami. Salam perjuangan sobatku, ya. Ini investasi akhirat yang insya Allah kita akan banggakan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, pertanyaan dari Ibu Suryati tadi, suami memalsukan surat cerai karena untuk mengusirnya. Sobatku, cerai itu adalah hak mutlak suami. Cerai itu adalah hak mutlak suami. Ini saya bingung kalau suami sampai memalsukan surat cerai. Mungkin, ya mohon maaf, sudah status perceraian, kemudian untuk mengurus surat perceraian itu suami memalsukannya. Nah, bisa begitu, ya. Karena untuk katakan mengusir istrinya, sementara rumah itu adalah hasil kerja bersama-sama suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Ketika sepasang suami istri terjadi perceraian, na'udzubillah, ya, itu Islam sudah mengatur tentang hartanya. Begitu juga ketika kita menyentuh perceraian di pengadilan agama, itu sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Tidak bisa dimonopoli dengan sendiri. Oh, ini hak suami, tidak. Oh, ini hak istri, tidak. Itu ada aturannya. Silakan konsultasi langsung ke kantor urusan agama setempat, ya. Itu nanti diarahkan. Nanti diarahkan kita, ya, supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Baik sobatku, ya. Itu jadi konsultasi langsung ke kantor urusan agama, nanti diarahkan di sana secara langsung. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah di Pandeglang. Mau tanya, tetangga saya meninggal karena bunuh diri, apa boleh melayat atau tidak? Mohon penjelasannya. Meninggal bunuh diri, wala tayasu min rahillah, yang berputus asa dari rahmat Allah. Kalau ada yang berputus asa dari rahmat Allah, salah satunya meninggal dengan bunuh diri, maka dia termasuk orang-orang yang memutuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Itu salah satunya, sobatku, ya. Sekalipun demikian, orang yang meninggal bunuh diri, meskipun ada pendapat, ya udah, yaitu tidak disolatkan seperti bangkai misalnya, ya, itu ada pendapat seperti itu karena kesalahan yang sangat fatal, bunuh diri, putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun demikian, manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat. Tetap kita perlakukan seperti layaknya kita mengurus jenazah. Kita mandikan, kita kafankan, kemudian kita solatkan dan kita kuburkan. Karena itu hak dan kewajiban orang-orang yang hidup. Selebihnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia sama Allah. Yang penting kita, orang yang hidup ini, memperlakukan setiap jenazah terhormat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandikan, mengafankan, mensolatkan, menguburkan. Sobatku, ya. Iya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah. Sayang sekali, ya, orang kalau sudah putus asa dari rahmat Allah, ya Allah, jangan sampai kita bunuh diri putus asa dari rahmat, rahmat Allah, na'udzubillah min zalik. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah dari Tanah Abang, membantu perjuangan Pak Ustadz. Minta nomor rekening, alhamdulillah ya. Ini sudah kita kirim, kemudian beliau membantu perjuangan kita. Terima kasih. Amin ya Allah, semoga saya bisa menyisihkan rezeki setiap ada kesempatan. Terima kasih ya, terima kasih kembali sobatku ya. Mudah-mudahan menjadi sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Pak Mamat dari Kemanggisan, mau tanya Pak Ustadz. Seorang imam lagi mimpin sholat, tiba-tiba lagi baca surat, setelah Fatihah di tengah-tengah surat lupa. Apa boleh dilanjutin ruku atau boleh diganti surat yang lain? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Pak Mamat yang dimuliakan Allah, Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seorang imam yang ketika membaca surah dalam sholat, kemudian di tengah-tengahnya lupa, itu secara etika diganti dengan surah yang lain ya. Tapi lebih dahulu, jika secara etika dalam sholat berjamaah dia lupa, itu ditambih oleh makmum 4 orang jamaah di belakangnya. Jika makmum katakan tidak ada yang hafal juga, ganti surahnya. Ganti surahnya. Atau misalnya langsung diputuskan cukup sampai di situ langsung ruku. Atau misalnya langsung diputuskan cukup sampai di situ langsung ruku, itu pun boleh. Jadi baca surah separo karena lupa akhirnya langsung ruku, boleh enggak? Boleh. Ya. Itu diperbolehkan. Karena membaca surah hukumnya sunnah. Sekalipun afdolnya adalah mengganti dengan surah yang lain yang sempurna. Misalnya ketika baca bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lupa tuh kita, langsung bismillahirrahmanirrahim.

0: sebentar tuh ya, seperti itu sobatku ya, sempurnakan baca suratul surahnya. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan sobatku, ya mohon maaf sobatku, mudah-mudahan Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Baik, langsung kita ke pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Mulyo dari Kudus, Jawa Tengah. Pak Kiai, saya adalah pendengar setia pada acara Sejuk di Hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat dan tambah berkah. Mau tanya, kalau saat Jumatan saya biasanya selain sholat sunnah tahiyatul masjid, saya juga sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Yang saya tanyakan, niatnya qobliyah dan ba'diyah zuhur apa qobliyah ba'diyah Jumat? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, niatnya adalah qobliyah dan ba'diyah Jumat. Usolli sunnatal qobliyah Jumat rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah qobliyah Jumat karena Allah Ta'ala. Atau usolli sunnah, ya usolli qobliyatan qoblal Jum'ah, atau usolli sunnata qobliyatil Jum'ah, gitu ya. Rakaataini lillahi ta'ala. Yang mudah saja. Ya, saya niat sholat sebelum qobliyah Jum'at ya. Saya niat sholat qobliyah Jum'at karena Allah Ta'ala. Jadi qobliyah itu sudah menjadi nama bahasa Indonesia yang diniatkan. Saya niat sholat qobliyah Jum'at. Saya niat sholat ba'diyah Jum'at ya. Dua rakaat karena Allah Ta'ala. Itu lebih bagus. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau kita pernah makan uang riba yang dikasih suami, lalu kita niat taubat dengan cara sholat taubat, apakah dosa kita diampuni? Terima kasih buat Pak Ustaz, semoga sehat dan panjang umur. Sama-sama ya. Mudah-mudahan ibunda Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika suami sudah memberikan makan kepada istrinya dari barang yang riba, maka hukumnya haram, dan istri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah diterima? Insya Allah diterima. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah makan riba. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, ampuni juga dosa-dosa suami, dan jauhkan kami semua dari barang-barang riba, barang-barang haram. Ya sobatku ya, kita berdoa kepada Allah begitu dan minta ampun. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha jangan mengulanginya lagi. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: RCTI Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Apaan sih lo kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas, turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group
4: 97,1 FM.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
3: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
5: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Halo, halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Kamis 17 September 2026. Kembali hadir dari Lopez di sini yang bakal nemenin kamu semua Sobat RDI di Nyarap Kuy. Nyiarin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu semua Sobat RDI dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Udah siap belum? Udah dong pastinya ya, selalu siap. Kalau misalnya memang udah pantengin Radio RDI, apalagi acara Nyarap Kuy, udah siap booster buat mood kamu. Ada di sini semua ya. Ajakin yang lain buat ikutan gabung, karena pagi ini Dani Lopez gak sendirian. Jam 7 sampai jam 8 selalu ditemenin sama Fresh Care Vapo Balm. Ini inovasi terbaru dari Fresh Care. Fresh Care Vapo Balm ini balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung, dan leher kamu. Langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu ya. Tinggal quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegarannya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, jadi nggak cuma pas lagi sakit aja. Pilihannya ada dua aroma. Yang pertama aroma matcha yang fresh, calming, segar banget. Terus ada aroma sakura yang aromanya floral, yang clean powdery, nggak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ada gantungannya, jadi bisa digantung di tas. Praktis banget kan ya, buat traveling atau lagi di jalan atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.